0: Soy, solo soy.
1: Udah, sah.
0: Hai, ke kartun jual owner bener bersih lo.
2: Lawat matrik asa, ayam kuih lebih bener na.
1: Aze bener bosai, sorang je.